tiyo bindalu baletokan padina ninda namo panjang. Tiyo nalalu batanyokan ninda batamu katourang.